0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: soal konten dengan学生さんたちが。
2: That's the greatest
3: comment.
4: Kombayan mana nutrisi?